Checho, okusasula yuara ekukoze duwabu ne Airtel Money. Okuva kumisolo, endaga muntu, zilaisensi, zifaini za traffic. Bulichoye galo okusasulira, ochikola mbagirawo, awatali uzibu ya dokuluawo. Genda bugensi ku my Airtel app, obanyiga star M85, star nya, star msambo hash. Osasulire vya yuara evya vyo na, mubuangu dala. Airtel Money, nyangu, yesigika, telikonsalo. Airtel Money, elunga mizuwa Bank of Uganda. Amateka nobu kwa kulizo vigobererwa.

0: twebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali ham

0: Bamisa aun guys akomudranga bagamba wana makaiba kana kaweza konya popata muzungu gambe kulo tumide yo muntu ali just simple dik artist tinka kweleza konya kula chama nyobango gia 10 deko amartina bino go gambe kulo tumbude injini yaje zo gambe kulo tumbude alex jibzo gambe koli breaks mere zo gambe koli na manya shano libgara boy gambe kulo tumbude akazibwe kerekyo gambe kulo tumbude yo muntu ali just akona gambe ona gambe yesalo kaima shafiko gambe koli masibabu do gambe koli makrenk so gambe kulo tumbude asakonda gambe dj mero pro kwedi yo tumbude yo muntu ali FC Megeme kayunga mukabala ogambye koli Alex Timu nakachiko gambyo je 10 deko ataso maserebu na ogambyo je 10 deke yo muntu wabujo cha kabinyo Asmanzi program be kulo tumbude sifesa program be koli Jose Sanjo gambyo koli yanga master ogambyo kulo tumbude zizi asakunda gamba DJ Mero Plaza Jose Sanje na ogambyo je 10 deko cha kabinyo nyinyi dalasa kuna gamba DJ Mero Plo kweni nyo tumbude aziro pro emisansara DJ promise yo gambyo koli matenda bino go gambyo koli sanacho Chindo gambe koli, Henry Pepe kame Joe gambe koli, Jackson Joe gambe koli, na yetu mida kwenye wale wakudokisa traders, mbatumide kwenye chairman busagwa ekalungo gambe koli na manye ya shana ni mkira boyo gambe koli, badu feruzo gambe koli, forest mnagomba mtumide kwenye mgamba wosani pro maige kajua kawubi ndalisi mtumide kwenye msiramu kubisi mlacha patisa orbuga frakaza do gambe koli ide gayaza, sakuna gamba na yungu ndinyo ntumbude pamu isi mwana mlenzi olensi pro emitukula, na ugambe ojie kumide keyo mundu tuwa bulijo na kulo wale lo chigwela kuchomas Black Friday nginda kubeda yonyo jangu kubeda yonyo kuingira kuwabuwele le jangu digre tuchakale atresi songa zilonga zitambla marina dizana tugenda mga mkubo timu sipoti sinuzo kubata nga itu kasikala kuyomu tuwa bulijo mingiriza nebisa nisa bicha jabi jonyo nidala I sign out
1: The mix.
2: Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.

Akapande wansuwa kapanda kakali Koroni Sports Center. So jakupa kuziro msambu ziro munana nyabiri munana nyabiri satyo ziro msambu ziro munana nyabiri munana nyabiri satyo ne ziro msambu nya emu shenda mutanu insambu msambu ziro mukaga ziro msambu nya emu shenda mutano insambu msambu ziro mukaga

Ngetaka imba kasukwezi kanange Muno obude sawa munana satu musanvu Bwetumere bwenu nga tuli munongo ya kajambia Mwabude wa sikwezi Yagamba Kati bwenye nga mukana kaimba